0: So na do not say moi. Se obrani muyani. Na wani. That's what sa. O beshia o. Wanyami bejawa. Wanyami bejawa. Amanesi. O beshia o.
1: O beshia o.
0: Ati kwa bejawa.
1: Ati kwa bejawa.
0: Obeya,